Ale absolut. Klewetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predałajut. Donosiat.